lillahi bangsa dan dunia haji. Wa najjina min sari al-zamani wa sari khairihi wa kulli fitani.